0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Echriare, manquistari.
2: Catecuri, mancot jalajoj chiquichol ria judío, ria griego. Conojel junamrica jauchel, ecuyari uk inomal chiquech conojel riquesikin chrechriare. Rumal rech, rijunche ruk uk obal kusik ih riubi ria jauchel, riare kugoltagnare. Catecut, hasu sikshikri kakapan riare. We mangare na be ku kohon chrechriare. Catecut, has kakapan cheu kohik, we manare na be kata riare. E hasu tayik, riare, we mankotahun winak kuyau bishik. Catecut, hasu bishikri tsih kakabano, we mangare na be uhtakomulok, acha kuyau bishikri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, rikiyau bishikri utslak taktsih.
2: Catecut, Mancono hel tak shikini magri utslachtir, Rumal rech jere Isaías kubir.
1: Achauchel, hachin shukoh rikatir?
2: Genakut, rikohonik kape rumal riutsir rika yo obu bishikritir. Eriutsir rik yo obu bishikritir, kape rumal riutsir rikristo. Katekuri, ringiman hunkotochi ah, namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu. Erekitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, kiman hunkotochi ah, lamanshuchopta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachi shomach nari, rumal hunche man amaktah, riin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amakchik, che mankota unohibal.
2: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri manshin kitsukuhtah, riin shinkalahisahwi chkiwach riare, che manshkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ich shinyari nukab chkech huntinimit, che man knimantah, eche kekulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha oher kanok. O man iwetam tau riutzi hritz ibatalik buiri Elias, aretak chik chauruk ri Dios, ekuban hun atok tzih buiri Israel.
1: Ahaushel. Shiaki kamisah ya ashal atzih, shkitukih tak rikak albal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanah kanok, ekkah chekin ki kamisah.
2: Katek uri, has kubih riutzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Riin shintas buku mila chechab, che man shkimeh takib chuach ri baal.
2: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktak, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utzih ri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, Ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
2: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal e pahung kolob. Arechke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri ki wokoch arech manke kaitah. Eronohel tak ik chkikusbari kih.
2: Katekuri. Ri inkiman hunkotok chiah. Ri eare, la kastih shetsakik chori abah, manghetari. Katekut, ri tsel binem shuban ri kkan, shuyari kolota hem chikech. Ri mangea judiotah, arech ri eare esibalah, ki achi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban ri kkan, ri shi ouri gino malch rech ri wachuleu. E weare ri

0: mancota o kisik.
1: Eri mari ikubir chrechri ángel.
2: Hasubanta hiku haveri, ri in manuet amta wuchrachi?
1: Ri ángel kubir chrech.
0: Litios la huslabashel kapenari pawiri at. Riuchukabri nimala hubanta hik, katukamna chuseri umuh. Romal kuwa, ri kaloshik tios ri, ukohol ri dios. Risperchiri aguchilal kamikri, yuap chichuchik, pari rihbik, lukam hunral. Koche pari wakibik, riarechik bish menchor chichuchich. Romal che mankota hunhasuwach, che matakakuin ri dios chich.
1: Rimari ikubir.
2: Riin inubataninel riahaushel. Shbanta hokba hasri sukumam riatzik.
1: Ri angel kuya kanok kelbik. Pawetak ikhri rimari kel ubik, chanim kel ubik kbe parihoyu, pahun utinamit rihuda. Kokik parirachoch risakarias, kuyahun rutziluwach risper. Aretachchi risper, kutari utziluwach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pariusantil ulok, eriutioshlach ushlapshel kunohisah risper. Katekuri ruk kowlach uchabal kubih.
3: At teuchim chikishori shokib, teuchim riusir shum kochwa santil. Suchek peo lokbuk riin riunan riwahaw shel. Aretak chikintari rutsil nuwach kaya o. Riak al ruki koteman kukyak ribchu santil. Henak ut, sibalak ki koteman rech, rikuko ho chek bantak naritsir, cheshub irriahaw shel chrech.
1: Rimari ichanim kubih.
2: Ribushlabal kubishok riahabshel. Eri ushlabal, choplinche kikotemal, chrech ri dios rinu kolonel. Rumal rech, chechin rilot chekin wonek wipriin, che inomokom. Henak ut kamikri, konohel rimayik iksak, kikbihnari chwech, cheriin, sipalak teuchitalik kikotemal inkolik. Rumal rech, disipalak hastak wach, shuban chwech. Tioshlah riubi rere, rilokokebal ukush, kulikeh paki wiri mayil tak ikhsak, chenim kikil wiri yare. Riuchukab riukab riare, shukubuk lok. Riare, shukubuk riwirnak chekikinimarisak kip. Riare, shukasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchelek riwirnak chekuonek kip. Riare, shukunuhisak chrech rikhastak kech rikenumik. Sheresa hubik riq inumab ruk hamalik iqab. Riare, shpeche utoik ri Israel, ri upataninen, shunatisak riare, ri lokoqebal ukush. Hechacha shubik chkech ri iqanani qatat, chetokob chrech ri Abraham. Shokoche chkech ri rihal pahunalik hunab.
1: Rimari, oshib ik kanak ruk riare, katekuri katsalik parirachoch. Aretachchi irishper kril uachriral, kulokah hunlah ala. Ri euk ulha, eri erachalashik, ketamachcheri haushel, shukutri lokobal ukush chrech, kekikot ruk riare. Arechi ishopan ri wakshakib ich, kebek arech, kpusik riwi ukowil ubakil rialah ala. Kateguri, arek kahche Zacarías riubi, Arek kohik jejas riubi riutat. Katekuri riunan kubij.
3: Hayi, shuan riubi kokisashik.
1: Kibij chrech.
4: Mankot hun chikishol riawachalashik, che shuan riubi.
1: Katekuri, ruk kutbal kitach rech riutat. Hasubi riralkual krah kokisashik. Riare kutahunalach tzalam arech kutzibaj. Shuan riubi. Katekuri, konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopih rib rirak, ek chawik, katekuri kuteuchih ri dios. Ki uchap shibrikil, konohel ri eukulha, e parihuyub rech juda, kitzehosh ronohel behastakri. Konohel ri kikta witzihri, kichomah pakanima, tekut kikbih.
5: Suwa we alah alari?
1: Riukabri ahaushel koruk riare, nohinak chrech ri tioshlah ushlaushel, ri Zacarías che utat, Jejas kashalutzih ri dios kubih.
6: Teuchitalik ri ahaushel,
1: Ri u Dios e Israel. Rumalrech chikusoyig ikuto uwochi siwan utinemit. Kuya junchukab chkech. Yesh kukoltak ri uj. Parirachoch ri David. Ri u patanyel. Rechaz shubig ujertak chik kanok pakichi ri etiosaktak kasel utig ri Dios. Arez kukoltak ri uj chikwochi kakulel. Arez kukhtotak pakikab rikkak rikkel chkech. Kuya ri ulok balukush chkech ri ekanan ekatat. Kunatisak ri tiyoshak chaf bol ukab. Rumal chiri are shukhikba ri uchik chkech ri katat Abraham chikuya chkech. Arez pankota shibrikil. Shukhresak ri uj pakikab. Ekakulel, rech upatinishik ri are, patioshek kasemal, pasuk ilayak kasemal, chuboch ri are, ronokel kir. Eri at, Allah Allah, kokesestna abi ashe lutir ri nimalah ubantahik, rumarechse katbena, chuboch ri ahausel, ares kasuk mah ri abe. Arech rishigwan utinmit ketamach cheke koltachik na rumal che ksach na rikimak. Rumal ri lokbal ikushi dios chkech ri uj. Che shikilo arechi shpechun chmil chiyak chikak. Shuyak ri uchek ri usakil. Chkech arech ke unikek ri ikopa peku. Ri ikopa umuh ri kamikal arech. Kukubinsak parubeli ni malak util.
6: Kikiyik ri alakala ek kowi ri uslabal. Kikanak paritsinalik ulew chik atena kukutrip chuwach ri Israel.
7: Lucas capítulo 2.
6: Patak wakikri kpehun uwuk ri Cesar Augusto arech kikitsibak kibiri winak rech ronoher ri wachulew hawi ekekelwi. Wenabet ibanik biahri, arechi ikbanik, kori sirino, chera jawener ri siria. Konoher ri winak, kebekitzibah kibi pari kitinamit. Ri jose, shakuhek pe ulok pari galilea, kel ulok pari tinamit nazaret, kopan pari judea, pari utinamit ri david, che belem ri ubi, rumalche ri arek orech, chkech ri ubinak ri david. Arech kutzibah ri ubi ruk ri mari, Cheri shokil, eri mari, yawab ishok chikolik. Kupan ri uqih ri are, che kril uwach ri ral. Kril uwach ri nape ral, kubuk ri are ruk hun atseyak, e kukoyoba pa hun echabal, rumal che mankota ki kolbal shkriko pariha. Eko ayah yuqa parihetak ulew, che kichahin chukral chaok. Ri angel rech ri akhawshel, takal chnaqah ri are, Eke ubuku ri uqih akhawshel ruk ri asaqil, ruk ri uchakhil, katekuri sibalah ki kishbih ki, ri angel kubih chikech.
8: Mi shibih iwib, kulimbih hun sibalah ki kotemal chiwech, e chikech konohel ri siwan tinimit. Kamikri, shalesh hun i kolonel, ri are areri Kristo akhawshel pari utinimit ri David. Ri hun kotbal chiwech are wari, ki riqna hun alak nuch, Bakum ruk hunats yak, ekotsol pahun e chabal.
6: Shakbe kipe ulok ruk re angel, e humulak e angel chik e ach och rech rikah, ni mukihir kikia ri dios kikbih.
8: Ni malahukih ri dios pare ni malah kah, shokohech wachuleu, ni malahutsil chkech winak, chek yulok ekriare.
6: E are tachchi ri e angel ke elubi chikah, ri e ach yuk ab kikbih.
5: Hochi pavelem, echkilaba we hastakri, cheshuyari a hausel chkech, pari etamashik.
6: Shakbi, Quebec, ekikrikari mari, ri jose, erinuch, kotzol pari echabal. Kikilriare, kikitseho ritzir, chikikita puvi erinuch ri. Konohele kiktao, ke mayowik puvi, wetzirri, chikikbirri a yogab. Ri mari, kukol wetzirri, kuchomag pari ranima. Ri ahyuqab ke elubik, nim uqihil kikiari dios, rumal rech ri jastak che shkitao eshkilo jerejas bishchkech. Pari waqshakib qih, shpusu wiri kowil ubaqil, Jesús rubiriare, shokisashik, ribiyachi shubir, ri ángel arechi maha kahake, chou santil. Aretak peri ukehri chachobenik, kechri ere, jehas kubihri upishabri Moises, kikam biriare, pari Jerusalem, arech kikisuhuh riare, chuachri Dios, jehas tibam pari upishabri ahaushel.
9: Ronohel nabeala, ktios risashik, chrechri ahaushel.
6: Earech ksuhush hun tabal tokop, jehas bim pari upishabri ahaushel, ehukulah ut. Unekep alachtak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon riubi. We achiri suk kolik reyem riukubisbal ukush ri Israel. Eritioshlach ushlapshel kopuvi riare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech. Cheman krilta na ri kamikal. Aretachchi maha kril na ri Cristo rech riahaushel. Kepe parinim rachoch ri Dios. Silobisamulok rumar ri ushlapshel. Earetach chi riunan utat, kik amom ulok ri ala Jesús, arech kik bano has rikubih ripishab. Risemion kuk aluh ri Jesús paukab, kuteuchih ri Dios katekuri kubih.
10: Kamikri nemalah ahau, kat kowinik kabno, heri has ri atzih, kaya o chetri apatninel, kape pale nemalah utzil. Rumal rech chedinu bokoch, shirir ri akolonem. Chesha sukumach chkiwach konoher ritak siwan tinimit. Chach chkech chiwinak, cheman kekohontak hachari uch. Enimalahuk echil, chrech ri siwan atinimit Israel.
6: Ri unan utat, kikmayich ri utzih kubih ri Simeon puvir yare. Ri Simeon keuteuchih ri eare. Ekubir chrech riunan primari.
10: Chawilampe, rumar rechwe alari, kosi balak ketsakna, kosi balak kewalakna pari Israel. Kushek kutbal rech kulelanik. Ekuri at hunchich recho kukebanari ri agushlabal. Arech kilitaknari kutalik tak chomanik pasiblak tak anima.
6: Shakuhe kohun nishok. Kashal utzih ri Dios, ri Ana umial ri Fanuel, rech uhuqat ri Aser, ri are sibalach ri hunakchik, wukub hunab shukaslemach ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kejeb uhunab, ri are mankuyata kan ri nimalach rachoch ri Dios, kupatanich ri Dios, chipakich, chichakab, kmewahik ekchabruk ri Dios. Junam kpetik arechi ishkul matajik wari, nim ukihil ri Dios ekutsihoj ri alach kech ri keyem che ktotajna ri Jerusalem. Aretaj kikis ubanik ronohel tak ri utzih ri pishab ri ahaushel, ketzaleh pari Galilea pari kitinimit Nazaret. Ri alach ala kikiyik, kiataj ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab kebe pa Jerusalem rumal rin makih rech ri kashebal. Aretak chiri are kochik kablahuk uhunab shakuhe kepaki ubik rumal rin makih. Aretak chik kash rin makih ketsali hulok ri ala Jesus kekanak kan pari Jerusalem katekuri ri unan utat manketamtah. Ri eare kikichomak chiri are kori chikishol ri hukat winak. Jere kikban hunkik be, katek uri kikimajik utzikishik riare chikishol riwinak. Mankikriktak, rumal neri ketzalihik kikitzikuk pari Jerusalem. Chori oroshkik kikrikariare pari nimra chochri Dios. Tuyulik chikishol ri enimaktak aktihab che ukutik ripishab. Kutatbeh ritzik ekukot kichi. Konoher li kikatbeh riare kikimajik uwoch rumal ri retamapal eri utzik. Aretak chik kilo, ksach kikush eriunan kubih chrech.
2: Wal, suche kaban chrech wajastakri? Chawilampe, riatat eri in, ruk mayuwik katakatskuk riat.
6: Ri are kubih chkech.
11: Suche shini tsukuk riin, laman iwot antak chel in, rakhawashi kin kohi pari rajoch rinutat.
6: Katekuri, ri are, man kikchop tak, ri tsalikbal kitzik kubih. kbe kukri eare, ketsalik pari Nazaret, eki onimaj, runan kukol ronohel we hastakri pari ronima. Ri Jesús kikeiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokop chuachri Dios, echkiwachri winak.
7: Lucas capítulo 3.
6: Parejo la jujunap, retri rajavibal, ritiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichcheri Judá, ri Herodes, katbal tzichcheri Galilea, ri Felipo, ri rechalal katbal tzichcheri Iturea, shakujecheri Traconítida, ri Lisanías, katbal tzichcheri Abilene, aretachchi ekonim chuchkajavib, ri Anás, eri Caifás, ri utzichri Dios, kpepari tzalanik uleu, rukrishwan, ukohol ri Zacarías. Kbe patach ri uleu ri Jordán, chubishik chkech ri winak, jun kasna rech kesoh kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzichri Isaías, ri kashal utzichri Dios.
9: Ri uchavibal ri are, chekurakakej uchi pari tzinalik uleu, chisukomach ri ube ri ajaushel, chibana suk chrech ri ube. Knojisash na ronohel siwan, ekkasash na ronohel huyuk. Rikashbek sukumashna, eribechek charan wach, kalyanisashna. Ronohel winak krilna rio kolonem ri Dios.
6: Kubich kech ri winak chekepetik, arech kasash rikeha rumal riare.
12: Itzel takumats. Hachink pinchiwech, chekichanimak chuwach ri oyowal chepetinak ulok. Chia a, chiwachik hujun utstak iwach. Chik eshaikush, emibich, katatri Abraham. Chimichiwech, Chiruk wetak abakri, redios kkunik ke uban nik ahu kholri Abraham. Kamikri, rikek ochik puiri urab ritakche. Ronohelche, chemankuachik tahuhun utstakuach, kchoitahikna, katekuri kyaktahnari pari ak.
6: Esibalak eki winak kiktachrech.
5: Surra haushik kabana,
6: ri are kubichkech.
12: Rik okebrats yak. Chuhachahun, ruk riman kotarasiak. Chakuhejeri, chubanarik owa.
6: Chakuhe kepe ehuhuntak ehtok nilpak. Arechriare kuban kekasna ekikbichrech.
10: Achtig, surahwashik kakabana?
6: Riare kubichkech.
12: Mita uihun haswach cherimantom tachiwech.
6: Chakuhe kikita huhuntak esholtato.
13: Eri uch, surahwashik kakabana?
6: Riare kubichkech.
12: Komi tokih baruk anal, mi kohotzih chetzihtal, mi wahnik ah itok balchik.
6: Rumalche rivinak, ri eyenel kichomach pakanima. Wene rishwan are ri Cristo, rishwan kubichkech.
12: Ri in kimban hun kasna ruk ha. Petinak ulok hun chenim chinach nuach ri in. Eri in, mantakal tachwih, chekinturi ushaham. Riare kubana ri kasna ruk ri tiosh la huishlabshel e ruk ri ak. Pariungab riare kori osibal, arech kusu ukolbal, e kukoh ri triko pariukuha, e kuproh narikim pahun ak chemang chuptah.
6: E ruk sibalah nikah tzichchik kuyao bishik ri utzalah tzich. Riare kuyah ri Herodes ri ajawinel, rumal rech ri Herodias, cheri shokil ri rachalal, shokohe rumal ri tzeltak banoh ubanom. Eri Herodes kuban junitzelchik kukoh rishwan pache. Aretachchi konohel ribinak kuban ke kasna, shakohe eshban o kasna ari Jesús, eri are arechi tajin kchawruk ri Dios, kuhak ri rikaj. Katekuri ritioshlak ushlapshel, kkaj pubi eri are jejas jun palomash, katekuri jun chabal kelulokchi parikaj.
14: Riat atnu kohol, ri in kamikri shatingwal kualaj.
6: Ri Jesús are tachchi kumaji jube, ri are kohu winak lajuj ujunap, ekichomaj ri winak, che ri are ukohol ri José, ukohol ri Elí, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Melquí, ukohol ri Janay, ukohol ri José, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amós, ukohol ri Naúm, ukohol ri Eslí, ukohol ri Nangay, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semeín, ukohol ri Josec, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Rezá, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadan, ukohol ri ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorin, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matata, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, ukohol ri Salá, ukohol ri Naasón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Serug, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Cainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoc, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Cainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios. Lucas capítulo 4. Ri Jesús no hinach chrech ri tioshlach ushlabashel, katzale holoch chi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu biku beri are, pari tzinalikuleu. Pakawinach ich ri itzel kutach chich ri are chemakach. Mankawa atach pari, e pari ukisbalir ri tach ich ri are knumik. Katekori ri itzel kubich chrech.
15: Weat atu kohol ri Dios. Chabich ba chewe abachri kohal kashranua.
6: Ri Jesús kubich chech.
16: Tzibatalik, manshakta shubi ruk ri wak xiri winak.
6: Ri etzel kukamu biri are, e kukut chuwach ronoher ri tak rajawi bal rech ri wachuleu. Katekuri kubich chrech.
15: Kinyana chawech ronoher ri okovinem. Eri okinamal wetak rajawi bal ri. Roman rech chaya om chuech, e kinyach rech ri kuach in. Ri at, wekina kichin lachi in.
6: Ri Jesús kubich chrech.
16: Tzibatalik, chap ichlach ri ajaushel ri a Dios e shakshivi ri are kap ichilach na.
6: Kukamu bi ri are pari Jerusalem, krak anisach ri are puberi ushotal ri nim rachoch ri Dios e kubich chrech.
15: Weri at ade kohol ri Dios, chak yakao bi awit ikim. Roman che tzibatalik.
6: Chikate pahun utz ichchik. Ri Jesús ktsale holoch pari Galilea, rugri uchok abri ushlabshel. Kbe utzichol ri are parnoher ri uleu chila. Ri are ktichon patak rachoch ri Dios, katekuri ri winak nim kikir vi are. Kbe pari Nazara, hawiri kiyena kubiwi, hachari nakatal chrech kok pari rachoch ri Dios pak ich sábado. Ekualajik arech kusikir re wawuj. Kiari wuj risaías chrech, kusol ribuj, ekurrikori jawit ziptalik wiweri.
16: Rirush la bashel ri ajaushel, kopa nubi ri in. Rumaleche shinujion sah ri in, arech kin kamulok ri utsalaxir chkech ri emebaib. Inutakom ri in arech kin biech chkech ri kopa che, cheketotajik, echkech ri emoy, chekikohik kak takiwa och. Arechkin into kiwach ri eshukulbem. Arechkin ya ubishik junto kop isabalwach junab rech ri ahaushel.
6: Katekuri, kubotori buj, kuyach rech ri pataninel ek tuyik. Konohel ri winak che ek opari rachoch ri Dios, benak kiwok och chrech ri are. Katekuri kubich chkech.
16: Kamikri ishmantajik wetzihri.
6: Konohel ri winak utz utzihoshik kiban ri are. Ekkimayir ri utzir kel ulok puchi. che no hinak che toqo kate kuri kbih
14: la mangareta wa rio kohol ri jose
6: ri are kbih
16: qasihneri kibih na la chwech akuna nel chakuna hawib ronoheli hastak che bim chqe che shaban pa kafarnaum shokhe cha bana ba pari atinamit
6: ekubih chkech
16: qasih kimbih chiwech Jun qashalu tsihri Dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Henak ut, qasih kim bichiwech. Ekosi balak e malkanib ishoqi pari Israel patakri uqihil ri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakibik, shutsapihrib rikaj, e hunni malakwi khal shkohi pari tinamit. Eri Elias man kota hun shtaku biruk, shuwi ruk hun malkanchi chu rechri sarepta pari rulewri Sidon. Si balak e yawabib tahin kakiri ki tzumal eko pari Israel patakriwqih rechri Eliseo e mankota hun shkunash chikishol. Shuwik utri na amangri aksirio.
6: Aretakchi riwinak kikita witzikri konoheri eko pari rachochri Dios si balak pe koyowal. Katekuri ke walahik e kikichikmihri are tzanhachri tinamit. Hawikowi hunsuan arech kikikieku biri are. Katekuri Ti are kashu bich kishol bek. Ti are kshuli pari Kafarnaum juntinamit rechri Galilea ekutihogri winak patakri ik sábado. Katekuri kikimayigri utsihru mal rech chek chauruk kovinem. Pari rachochri Dios kohuna chiche kohunitzel ushlabalch rech katekuri kurakakehuchi.
15: Suko Jesus atar Nazaret! Lashat petik arechka kistich pakwir uch. Li'in wetam at hachili at. At hitjashlach abantachik at rechri Dios.
6: Ri Jesus kuyahyatek riare.
16: Mat chauchik chatelu lokruk riare.
6: Ri itzel kukiyak riare panikachkech. Ekelu lokruk riare. Emankota hun kash kubanch rech. Sibalak kishibikip konohel. Ekik bich kiwach.
10: Suwa we tzihri. Katakan chkech itzel takushlabal. Ruk kowinem e ruk chukap. Katekuri kebel ulok.
6: Katekuri kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kel ulok parirachochri Dios. Kok parirachochri Simón. Richichu ujiri Simón. Kojun sibalak kakchrik. Ekech apu viriare arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malakka, katekuri aninak kel riqak chrik. Ri are kualahik eke upatanik ri eare. Are takchik kak huwach riqik, konohel ri eko yawabib kuk, riko kitak oshomal kuk, ke kikamu bich rech riare, ri are kuyari uka pakiwich kihuhunal eke ukunak. Kuk sibalak eki winak, shelu bich etakitzel, Kikirakakir kichi tekuri kikbich.
15: Atri atu koholi Dios!
6: Katekuri ri are keu yaho. Kukatek rikitzik arech man kech autak. Rumalche ketam cheri are are ri Cristo. Aretak ksakaru wach uleu. Kelubik ekbe paritz inalik uleu. Sibalak ewinak kekitzukuh ri are. E arechi kikriko. Kikak kikikatek arech man keu yatakanok. Katekuri riare kubich kech.
16: Shokohe pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utzlachzik rechri rahayubal ri Dios. Rumal chearewa ri rumal intakomulok.
6: Katekuri kuyao bishik ri utzik ri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Riare kochuchi richo genezaret, katekuri ribinak ekochu nakahriare. Arech kiktari utzihri Dios. Katekuri, kril kep alakta kukub, chek ochu chiri cho, ri eachchapal takkar, ekajinak etajink kichahri tak kikat. Kakan pajun chkech wehokubri, parirech ri Simón, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu, tuyululok, katekuri, chi pari hukub, keutihog ri winak. Aretachchi kukis ri utzih, kubich rech ri Simón.
16: Hatu bik palecho hawi na hupam e chikyakari takikat.
6: Kubih ri Simón chrech.
9: Ahtih, Shukchakon hunakap, katekuri, pangkota hunkar shkachapo. Rumal riatzik riat, riin kinkiak narikat.
6: Herik kibano, ekchapo si balak ekitakker. Katekuri, kurakih rip rikat. Kekisikik apan rianikachik, che eko parehun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esi balak hinohisah rikep hukup, che shak makol khutkhub ubi paricho. Risimón Pedro arechi krilo, jupalik tzak chotak rikan de Jesús ekubieh.
9: Hatnak shnuach riin akawshel, riin in hunak makunel winak.
6: Kushibih rib de are, shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, e shokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubieh chrech ri Simón.
16: Mashibih hawib. Chica mikri ke achapna ewinak.
6: Ketzalek patakri hukup chorioleu, katek uri ronoher de hastak kiyakanok ek keternabeh riare. Eare takchi riare kopa juntinamit, kohuna chiche ronoher riutsumal tajenk kayik. Arechi kril ri Jesús, kumehbari watch chorioleu, kchabruk riare kubir chech.
14: Ahaushel, wekawah katkuwinik kinakunah riin.
6: Riare kulik riuqab, kuchap riare ekubih chrech.
16: Riin kinwah, chatkun tahok ba.
6: Katekuri shakbi sa chubiri yabil chrech riutsumal. Ktaqan riare chrech, cheman kota khun kubih wiwekhun khas uwachri. Katekut, kutsakatisak.
16: Khat, hak utu awib chkech ri chuchka hawib, echa suhu ri khun tabaltoqob rumal rechweri. Jejas shtaqan ri Moisés arech hun utzkut balchkech.
6: Si balach kebe china utzihol riare, e si balach eki unach kepe che utatbeshik ri utzih riare, arech ke kunatach che taq ri kiyabil. Katek ut, ri are ekbe pari tzinalik ulew hawi kuban ri utzabal ruk ri Dios. Pahun qih che ktihonik, et uyul nikach e fariseo, e nikach e achtihab, chrech ri pishab, Che pitinekuloch paronohel taktinamit rech ri Galilea, ri Judea, eri Jerusalem, eri uchok abri ahaushel kubanochek kunanik. Katekuri, ekeboshib achehab, kikamomulok chohun lachchat, hun kaminako bakilachi. Ek kitsukuk hasro kisashik riare kikbano, arech kikiachuwoch riare. Rumal reche mankirik tak, hawihe kokisah ubibriare. Kumal risibalah winak ekolik, ke akan pubiri ushotalha, kikikasah ulok riare ruk riuchat chuwach ri Jesús. Kril ri Jesús ri kikohonik kubih.
16: Achi, rehetakamak ksachitahik.
6: Ri eachtibab eri efariseo kikichomak.
17: Hachink uawe are, che kubih itzel takzih chech ri Dios? Hachink kikowen che usachik rehetakmakah we manshuwi ri Dios?
6: Ri Jesús retam ri kichomakbal e kubih chkech.
16: Suche hewa kichomak pari iwanima, suri man kashtu bishik, ksachtag ri amak, onchatwali hok echat minok, arech ki wetamak cheri ukohol ri achi, kikowin che usachik ri makak chuwachulew. Kintakan chawech, chatwali hok, chak ama ukok le achat echat chori awachoch.
6: Shakbi ikwalak ubich kiwach riare, Ekukamu biri uchat kbe pari rachoch inim kril wiri Dios. Konoher kikimayig uwach wehastakri, ek kikikilag ri Dios, enohinak che shibirikil kikbih.
4: Kamikrish kil nikah hastak che kashu kohek.
6: Arechi koko weri, kelulok ekril hun ahtok inel puak, che levi riubi. Tuyul chuwach ri umesha rech tokbal alkabal ekubih trech.
16: China terne behri in.
6: Ri are kuyakano kronohel ri hashtag, kualahik ekatere chrih riare. Ri levi pari rachoch kusuhah cheriare hunimalah ulanik. Sibalah ekiwinak che eachtok inel puak, e enikah winak chik che ekokuk chorimesha. Ri efariseo erikahtzib riare, ke wishwitik chkechri eutihoshelab ekikbih.
4: Suche kishwaik ekikumuh ri amaha. Kuk leachtok inel puak, eleach makip takachihab?
6: Ri Jesús kubih chkech.
16: Ri ustakwinak man rakhavshik ta ahkunanel chkech. are ra hawshik chkechri eyawabib. Rin ma in petinakta chikisik ishik chehun keshokib chkechri esuk winak. In petinak chrech kisik ishik re ahmaki winak. Arech kikkeshkib.
6: Katek uri ri eare kikbih chrech. Ri eutihoshelab rishuan sibalah amak el kemewahik ekechawruk ri dios. Ejunam kukri kitihoshelab ri e fariseo. Ekwe atihoshelab atri. Kewaik eke kumun chrechri amaha. Ri Jesús kubich chkech.
16: La kishkowin is chekimano kemewahik ri erachil rich amala che isikim parikulanem. Aretak chirich amala kokuk. Kpenak utri nik ahtak ich chirich amala kesa shubiri kuk. Arechik uri kemewahik pataklik ichri.
6: Kubichun tzichob elil chkech.
16: Mangkota hun winak che kukupi hun chakap kak atsiak arech kukok che hun el atsiak chik. We kukupi rik ak tzeltak rik ak atsiak. Eri hun chakap el man kukulak tari rik chakap kak. Mangkota hun winak kukok rik ak amaha panik ak el tak tzum kolmal rech. Rik ak amaha kuraki hubiri ri tzum. Ktish biri ri amaha ek tek tabikri rik ak tak tzum. Rik ak amahak kol ri pak ak tak tzum. Mangkota hun winak che are tak chi shkumutak rumal ri ojer amaha krak chi apanok rik ak vino. Rumal re che are kubihnak uri. Shasa riwi uts ri ojer amaha.
7: Lucas capítulo 6. Pajun ir sábado kbe paritikon bal triko eri utihoshelab kikichopu kikipocho ekkitiho ri triko. Kategori ejojun chkechri e fariseo kbih.
17: Suche kipan hoja suwach cheman yatal takban pari sábado?
6: Ri Jesús kubih chkech.
16: La man isikim tare hastak che shuban ri David, are takchi ishnumikri are shokoje ishnumikri erachil, hasri rokik parachoch ri dios shubano, shukam kokri kashlangwa rechri tamal tokob, shutihri are eshuyach kechri erachil. We kashlangwari, che shiwiri echushka hawib, kuya o kiktiho.
6: Kubich chkech.
16: Ri ukohol riachi are rahawri sábado.
6: Pajun sábado chik, kok pajun rachoch ri dios ektihonik. Kochila hun achiche kaminak yokab. Ri eachzi banelab eri e fariseo, kik akalem wek kunan na pari sábado. Arech kikiban katochzik puwiri are. Ri are retam ri kechomabal. Kubich rech riachiche kaminak riokab.
16: Chatwali hok, chattak alpanik ah.
6: Ri are ekwalahik ektak ik. Ri Jesús kubich chkech.
16: Ri in kintachi wech. La ya talik pari sábado chek panik riutzil chuwach ri etzalal. Chek kolik hunk aslemal chuwach rik kis tzik pubi.
6: Kategori kkai pakiwi konoheri are ekubich chech.
16: Chalik ale akab.
6: Ri are jeri kubano ekutsirik riokab. Katekuri ri eare ek anarinak che koyowal. Ek kichomak chkisho ri hastak chek kiban na chrech ri Jesús. Patak wik igri ri are ek be pari hoyub arech kchawruk ri dios. Eronoher hunakab kchawruk ri dios. Arechi ik sakarik ke usikiri euti hoshelab. Katekuri ke ucha kaplahuk chkisho ri eare. Ekerushisar etakonela priere. Risimon, chekuko ubi abaj, rirachalal atrish, risantiago, rishuan, rifelipe, ribartolomé, riatei, rimash, risantiago ukohol rialfeo, risimon che okisam ubi celotes, rijudas ukohol risantiago, rijudas iscariote, rikhachouna rijesús. Xuli ulok kuk ektak ipubi hun takak kolbal. Eko si balak eki winak che eutihoshelab, esi balak winak rechri Judea, rechri Jerusalem, rechri Tiro, e rechri Sidon. Ri eare epetinak che utatabeshik ri utzik, echrech kekunashik chrech tak rikiabil. Kekunatajik ri iko itzeltak uslabal kuk, konohel risi balak winak kak kichap ri eare, rumal chekel hun chokab ruk, cheke ukunah ri eare. Ri are kuwalisah ri wokoch pakiwiri uti hoshelab ekubih.
16: Uti wech ri ish ishme baib. I wech ri ish ri rahaybal ri dios. utzi vechri ish rikishnumik kamikri rumalche sibalah kishwa anari utzi vechri ish rikisho ik kamikri rumalche kishha hatik nari utzi vechri ish aretakchi riwinakik chomahi tselchivih aretakchi kishkik yaku biri ish aretakchi kbishri tseltak tzikpiwi ek bishokche itzel ribi rumal rechri ukohol riachi chishkikot ma'pawek ihri echi shakpanok rumal kikotemal ritoh bali wech si balah nimri ejela chikah herinakut shkiban ri inanitat chkechri ek ashal takut sihri dios katekut kashi wech ri ish ri ish inomap takwinak rumal rech shishk amtah ritoh bali wech kashi wech ri ish nohinak kamik rumal chikishnum nari kashi wech ri ish ikish khahat kamik rumal chekish bisonna igishok nari kashi wechri ish aretakchi ikonohel riwinak uts itzihoshik ikmano herinak uts kiban ri inanitat chkechri man tzikhtah ik ashel utzihri dios riin kimih chivech cheri kinitatabeh che ilomok ehri eyukulel chibanari utzil chkechri kachkatik ikna chivech chistevchun chkechri kishkik yaksakari sahri ish Chishchavruk ri Dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshik ikmano. Chech ri hun che katuchay che hun utzaltmala palah, chayari hun utzaltmala palah chik chrech. Ri hun che kutokih ri agu, chayari awatziak chech. Ri hun che kutah hun hasu wat shawech, chayak ba chrech. Ri hun che kukamu bi hun hasa wech, mata ba chrech ri are. Ri hastak che kiwak che kikban ri winak chiwech, Shokuhechi banabari ish chkechri eare. Weki lokok ehri kishki lokok ehri ish, su tzil chivechri ish, shokuheri e ahmakib keki lokok ehri ke e lokok e nikri eare. Weki ban ri utzil chkechri kikban ri utzil chivechri ish, su ri utzil chivechri ish, shokuheri e ahmakib heri kikbano. Weki kahun hasu wach chkechri kiweyeh che kikiachi nahun hasu wach chivech, su utz chivechri ish, Shokoheri ahmakib, kikkahun hasu wach chkechri ahmakib arech kiakun hasu wach chik chkech. Heri ba, chi logok ehri ey ukulel. Chi manari utzil, chi kaha ubiri I hastak iwech. Kateguri, mi veyehun hasu wach chik pa uk ashel. Nimu toh balil uk ashel. Kateguri, kishushik ishukohol rini malah ubantahik. Rumal recheri are, utz kugri e itzel takwinak. Chelma ikush chkech riwinak, jeha chake lukush ri atat chkech riwinak. Mi ban qatoqtzih pa kiwi riwinak, kategori man kbantak qatoqtzih ri piwi ri ish. Mi qatek tzih pa kiwi riwinak, kategori man qatechta tzih ri piwi ri ish. Chishkuyonok chkech riwinak, kategori kishkuytahnari ri ish. Chiyaba hun hasu wach, kategori kiatahri chivech. Hun nim etabal, hun qatim etabal utohik. Kia tahna chivech patakri isu tri ish. Rumal che rukri etabal che kishetanik, ri ish rukri kishetashik na ri ish.
6: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
16: Lak kovin hun moy kukamu be hun moy chik, la manketzak lo eke pa hun hul, ri tihoshel manare tanim chuwach ri rakhtik. Ri uz tihoshel kaskheri kolik khas ri rakhtik. Suche kawil rik impari wo ochri awachalal, Teguri man kawil tari tem ko pari awo ochri at, has che kabih chrechri awachalal. Wachalal, chaya alak chwech kin wesah rik im pari awo och, kategori, ri at man kawil tari tem ko pari awo och, itzel, keb apalak, na becha wesah ri tem pa awo ochri at, kategori, kat kubin ri che resa shik rik im ko pari awo ochri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matalu wach pari wach. Mankchupta wikosh chuwach rik ish. Shokuhe mankchupta uwa chuwach rik ish. Ri utz achi pari utz ranima kresahu lokri utzil. Teguriri itzel achi pari itzel ranima kresahu lokri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech, areri kutzihokri uchi. Suche kishikin chwech ahaushel ahaushel kategori mankiban tari hastak chekin bih ronohel rikpewuk ri in ekutari nutzih kategori kukaslemah kinkut nachi wach hachin chuhala obik heri has hunachi che shuyak hunha si balakna hupam shukoto teguri shukohri ushe puwi abah شپخونی ملخا پووی ری خاری کتگوری من شو قصخت ری خاری رومال چه اوچ اوچ اقیق منوم ریخون چه شو تو کتگوری من کو کسل مختخ خری خچا خونا چی چه شو یک را چوچ پووی ری اولیو من کتا و شه شو کتا رینی ملخا شپه پووی کتگوری شو قولیخ بیک اشکیز چیخ پووی به خاری
7: Lucas capítulo 7 Arechi kukisu bihik chikechri winak wehetak tzihri Koku bi parir kafarnaun Kohun kamalbe chikech okal sholtato chila Chekohun upataninel sibalak wayab kolik Ewe upataninel ri sibalak lok chuwechri are Jeri nakut Utomu tzihol ri Jesus Shahek uri ke utak ubi rukri are Enikak enim tak winak kechri a judío Arech que bech abruk e arech que petik che u kolikri o pataninel. Que petik e que opan rukri Jesús e si balaj kitato kop chrech riare kikbih chrech.
18: Riare utzalaj winak takal chrech kaban weto kop chrech ri. Riare kurlo kokeh ri katinamit are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
7: Ri Jesús kbe u bikuk e are takchi nakakchik kowi chrech ri rachoch. Rikamal be ke utak bi enikah rachil arech kek bih chrech.
8: Aha ushel, macho kharisa hawib, romal reche man takal tachwih katok pari wuchoch. Romal kuwa, shin chomak che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabo ulok hunatsih, e uz che wachri rinupata ninel. Rein che man kota hunnim wakilen, katekuri ke intak rinutakon. Kim bih chrech hun. Hatubiri at e kabek. Kimbih cherech hunchik, chat petok e kapetik. E cherech rinupataninel, chabanaweri e kubano.
7: Aretachi kutari Jesus huetzihri, kumayu wachriare e kubih chkechri winak, che ek oruk.
16: Kimbih chiwech, che pare Israel, manuri comta hun kohonik, hewa hachawe hun kohonikri.
7: Aretachi shetzalihri eutakon rikamalbe choha. Si balak os chiwoch ri pataninel shulkirika. Kbe pahun tinamit ubi naim, ri eute hoshela e si balak ekiwinak ebenak ubiruk. Aretachi kochik nakakche ri rokbar ri tinamit, kabomulok hun kaminak che umukik. Che are shubi utikel ral hun melka anishok, era chilbam ubik kumal e si balak winak rech ri tinamit. Arechi kri ri ahawshe ri are, kelukush chrech ri shok, Katekuri kubih chrech.
16: Matok ik.
7: Kbe ukoch chunakah rikasha e kuchapo. Riachihab che kitelem rikasha ketak ik riare kubih.
16: Koholala, chawich at kimbihwi, chatwalihok.
7: Rikaminak kualahik e kumahik tzig. Ri Jesus kuhachukok chrech riunan. Konoher kikishbih kip, nimuk ehil kikiari Dios e kikbih.
18: Juni malakashalu tzihri Dios kokuk, eri Dios korrubri utinamit.
7: We tzihri ishbeo tzihoshik pari Judea, epatakri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eutihoshela brishwan, kikambi ubishik chrechriare, ronoher rewahastakri, rishwan ke usikik ekep chkechri utihoshela, katekuri, ke utakubiriare, arech kikbih chrechri ahawshel.
12: La atri rikpetik onkhiyak nahunchik?
7: Arechi ke opan rukriare kikbih chrech.
5: Rishwan ah kasalha shuhutak lokri uk arech kulkabih chawech la atri rikpetik onkhiyak chinahunchik.
7: Parihumulri ke ukunah ekiya wabib ewinak cheko itzer ushlabal kuk ekuya kak kiwokoch ekimoyib ekubih chkech.
16: Hish, hibir chrech rishwan rihastak cheshibilo eshito. Ri emoyib kok ak kivo och. Ri etak mayib kebinik. Kekuna tahik rivinak chetahin kar eri kitsumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri ekaminakib kewalahik eri utsalak tzih kia ubishik chkech ri eme baib. Esi balak utsrech rivinak cheman ktsakta wumal ri in.
7: Aretachi ri achihab che eutakomulok rishwan. She elu biruk, kubir chkech riwinak.
16: Has shishelu lok cherilik parit inalikuleu, lahun axi lobisang rumali kyakir, خاص شیشل لوخ چریلیک لا خوناچیچه او کوهم خیلیک تقراصیاق منخیتاری ریکو اوستقاتیاق قوری پا اوتنی مقتقها خچین کو چیشل لوخ چریلیک لا خون قشل او سیری دیوس خیرینکوت رین کی میخچیوچ نیمچینا چوواچ خون قشل او سیری دیوس اریری ریاره چتسی بام چریخ رین نو تقومو بکری نو تیخو شل چواچ ات اریچ کو سوک اومخ ریا بی چواچ رین کی میخ چیویچ چکیشو ری اکال ری اشاقی مکوتا خون چه نیم چواچ ری شوان کتک ات خچین ری نیتس پاری رخای وال ری دیوز اری نیم چی ناری چواچ ری اره
7: کنوخل ری وینخ چش کتا ری و چیخ شکو خیر ای اختاق اینل پک شکیکم و قم ری خیکو ملاخ قطاخ و چیخ ری دیوز شکیکم ری قسنا روک ری شوان کتک ات ری افاریسیو اری کتام ری پیشاب چه من شکیکم تا ری قسنا روک ری شوان شکیتسالاخ ری اوچو مبال ری دیوز پاکیوی ری اره
16: خچین روک کن خوناماتیساخ وی ری این ویناق ریچ وی خون مایل اخساق ری خچین چه او خلاو بی ری اره ری اره چه او خلاو بی ری اک علام چه ات اویول پاری کایی بال کی راقاقه کی چی چی کواچ اکی کبیخ چی کبیل کیب شقاق اخو مخ ری سو چی ویچ امانشی شخو تخ شقاق بیشو خون بیش ریچ اق اخ چی ویچ امانشی شق تخ رومال ریچ پتینا قلوق ریشوان اخ قاسل خا من کو تیخ تاری کشلنگوا امان کو قموخ تاری امخا کتگوری کی بیخ کوی چل او شلمال روک پتینا قری او کخول ری اچی چه کوائیگ اک قومونیگ تگوری کی بیخ کو خون خی قولالاخ ویناق اخون قمارل که رچی لخری اختاق اینل پوک ایری اخمکیب تق اچی خب ری نوحیبال قصیخ شخی کی باشی کواج کمال ری ایالکوال شلاب
7: خون اخفاریسیو کسیکیخ ری اریچ کوا روک ری اره کوک پاری رچوچ ری اخفاریسیو کوک چوری میشا اکوائیک کوخون ایشاق خون اخمکونیل ایشاق چکی واج ری تینمیت اریچی ایش ری تماغ چری خسوس تخین کوائیک پاری رچوچ ری اخفاریسیو کوکمو بخون ایمت ریچ خون کوک الاخ کنبل کتویی چریخ ری خسوس کوک ایک اکوچ اخ ری رقن ری خسوس روک ری اوال اووچ اکوسو ری رقن ری خسوس روک ری وی کتو ماخ ری رقن ری خسوس اکو خیکیخ روک ری کوک الاخ کنبل ری اخ فاریسیو اریتاخ چی کریل وری کچو ماخ پا ریچ وی
17: وی تاق اشالو تسیخ دیوس وی اچیری ریت امنک وا خاصو بانتخی کوی شق چک چپا و کق وی اریری خونخ مکونیلی شق
7: کته کوری ری خسوس کو بیخ چرچ
16: سیمون کیم بیخ نخون خاصو واچ چاویچ
7: ری سیمون کو بیخ
10: چا بیخ با اختیخ
16: او خونا چی چه اک اکیم اچی خب او کی کاس روک ریاره ری نبی خوب اک ال دیناریوس ریو کاس ری خونچیک کوی نقل خوخ خیرینک اوت من که کوین تا چه او توخیک دیاره کچوب و وچ ری کیکاس چکیچ اکیب خچین چکیچ ری اکیب اچی خب ری سی بالاخ کلوگ اخ چینا ریاره
7: ری سیمون کو بیخ
10: کینچو مخ ری این اره ری خون چه شچوب نمو کاس
7: ری خسوس کو بیخ
16: اوچ ری قطق چیخ شبانو
7: ککا اچ ریچ ری ایشاق اکو بیخ
16: لکاویل و ایشاق ری شینو کلوغ پاوی اواجوچ ایماشاق ایخیخ تاری خا چریخ ری وقان کتگو تری اره کرتین ساخ وی وقان روک ری اوال اواج کتگو ری کچاقی خیری ساخ روک ری اووی من شینات سومخ تاری این کتگو تری اره ما کتانی تا چه نو سومشیک من کق ایخیخ تاری اولیو پاری نو خولوم کتگو تری اره کق ایخیخ ری کک الاخ کنبال چریخ وی وقان رومال ریچ و خستاق ری کیم بیخ شاویچ کساچ رو نخیل رو مک رومال ریچ شکوت خون نیمالخ لقو قبالو کوش کتک اوت خچین ری شخو بیق و مک سچوم شخو بیق لقو قبالو کوش
7: اکو بیخ چریچ ری شاق
16: کساچی تخو واچ رو نخیل ری امک
7: کتک اوری روی نخ چه اکو چو ری مشاروک کیک بیخ پاکه چوی
10: خچین کو واگوی آره چه کساچ کی مک ریوی نخ
7: کاتگوری کوبیخ چرچ ریشق
16: اریری اکوخو بالشت کولویک خط پنی ملخ اوچیل
7: لوکاس کپیتولو 8
6: Kbe panim epa alak tak tinamit. Kubiri utzalak tzik rech ri rachawibal ri Dios. Kkachi lak ubiri ekab lakuk. Shokuhe egehundak ishokib che ekunam che itzeltak uslabal. Chekitak uwach yabil. Ri Mari, ri kohom ubi Magdalena, arechesh.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Juan,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kmakmak tiktak, nikachik tzak patak kish, rikish okuhe shikik, kategorish kihik isahri iha, nikachik tzak pa utsulew, shikik kategorish uyari uwach, heri hun ok al rumal hun.
2: Kategori kubih.
1: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabe mawet sihri.
2: Ri euti hoshelab, kikot uchiriare, has kubih witsihobalilri. Riare kubir.
1: Chiwechri ishia pacho bikri retambal ri rahayubal ri Dios. Katekut, chkechri nik achik shuvi patsiho belil arech. Tahin kikil rehastak eman kikiltak. Tahin kiktori hastak eman kikchoptak. Rihun tsiho belil kubir we hastak ri. Ritikon are ri utsihri Dios. Rekochu chiri be e are ri rishkitari tsih. Katekut kperik ashtok ekresa hubiritzih parikanima. Arech manke kohon tachrechri Dios e manke koltaktak. Riek opu viria bach, e areri rishkik amritzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito, katekuri, ri e areri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep ushipkik. Kateguri, pariukik ri itzel kebe ubik. Rishtzak parikish e areri rishkitari tzih. Katekut kehekik paribe ruk takricho manik. Rik inomal, erik ihastak rech rik aslemal. Shaherikut, manke anartak, manke kovirtak. Rishtzak pari utzulew e areri rishkitari tzih ruk hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzih, kikiahetak kiwach rumal cheri e are, kikiternebeh e manke keshtaktak. Mankota hun winak kutsi hun kantil, kategori kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari pari ni malak ih. Chichahih ba hasu tayiki mano. Rumal rech ri ko uhastak. Kiatah nari ichrech. Iri mankota hastak rech. Shask kamna ubik shokuheri hastak rech. Che kuchomak oruk riare.
2: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kowintak ke kibu kok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kiya ubishik chrech.
3: Ri anan eri eawachalal eko waral ek kakat kichabek.
2: Katekuri riare kumiah.
1: Rinunan eri ewachalal e areri eri kiktari utzihri Dios e kikikaslemah.
2: Shbantak pahunk ikh, kbe ubi pahun hukub kukri euti hoshelab, katekuri kubik chkech.
1: Chukash chakab chrech wechori.
2: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak, riare kok uwaram ekwar ubik. Katekuri, hunimalak kiakik kepe puwi richo. Riha akok parihokub ek kikulumah kash. Kekib ukok ruk riare, katekuri kikasuh kibih chrech.
4: Ahtih! Ahtih! Kukhkamik!
2: Riare arechik kastahik, kuyah rikyakik. Eri walahinak ha. Riha matzalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
1: Hawichik owiri ikohonik?
2: Riare kishibim kib. Kibir chbil ki ruk mayibal.
3: Hachin kuwa we are. Cheshokohe ektakan chrech rik yakik eriha. Katekuri keniman chrech.
2: Keopanik parikitinamit re ajeraseno. Cheko apanchuach ri Galilea. Aretachik taki chorioleu. Kpe chukulashik hunachi cheko itzeltak uslabal ruk. Ojerchi che mankota hun retziak kukoho. Mankhekita chipahunha. Are jekelik patakhul kechri kaminakib. Are chik ka echrechri Jesus, si balak kurrakake huchi, kuk iha krip chori rakan riare, katekuri ruk hunnimalak chabal kubih.
5: Has kawak chuech Jesus riyo kohol ri Dios, kenta chawechi ap, nina chuicharin.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kategori che akama ulok ri eme baib, ri emoy, ri etakmai. Kubih ri akpataninel. Ahaushel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri akhtih kubih chech ri akpataninel. Khat patakribe, pubi takritapia. Kategori che atakih ulok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish. Kikna nariri nuwaim.
2: Si balak winak keberruk riare, keriri eare, katekuri kubik chikech.
1: Wekohunk pewuk riin, tekuri manshata hubik kulok eh riutat, riunan, riri shokil, rieral kuwal, rirachalal, shokuhe manshata hubik kulok eh ukaslemal riare, mankkowin tari kokik nutihoshel. Hachin ri mankruk ahtari uripbal, kategori mankpeta ulokwuk riin, mankkowin tari kokik nutihoshel. Hachin chivech riis chekrah kuyak hun kekte, chewe manarena bek tuyik, arech krahilahri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa richak, kushi bihri bri, we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketsepeh huwachri riare. Kategori kik bihri, we hunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kuban chokru hun ahawinel chik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretak chi nahnak ovi, ke utaku binik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe herikut, Shakhachin chivechri ishe man kuyata kanokronohel yuhastak, man kkovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari ulew, on parimes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawitzihri.
2: Lucas capítulo 15. Conojelri eachtok ilpuak eriach makib, kekibukokruk arech kitatabeh riare. Katekuriri e fariseo ri eatzibanelab, ke wishwatik kikibih.
3: Wehunachiri, kiukulah riach makib katekuri kuakuk riare.
2: Katekuri kubirchkech wehunzihobelil ri.
1: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih, kategori ksach hunchkech. La manke uyata kanogri humuch melech lahuj parit inaliku lew, arech kbeche utzukushik rihunche sachik, chik atena kuriku lok, aretak chi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal, aretak chi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha, kategori kubichkech, chishkikot bawuk, rumal recheri inshinrik rihun nuchichche sachik, kimbich chivech, Che shokuhe heri, koni malach kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikuk eshukush, chuwach humuch belech lahuj e utztakwinak cheman rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin hunishok che kol lahuj upuak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutzihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balach kutzukuhtah chik atena kuriko, aretak chi kuriko. Ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubichkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrikri hunupuak che shinsacho. Rumal kuri kimbichchivech. Kalash riki kotemal chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
2: Shokuhe kubich.
1: Hunachi eko kebukohol. Richakshel kubichchrechri utat. Tat, chay abma rinuhastak che shwechbal riin kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nakti namit eman usta usachi kuban ri uhastak. Aretak chi sachitahinak chi ronohel ri hastak rech rumal. Kpe hun wihal pawetinimit ri.